0: Mwatemwafika machibesedidi.
1: Machibesedidi kuro.
0: Machibesedidi zina na chisa jirolongiremu.
1: Yini zinanga dini matiye shumiengu shindi kulongira chisa cha manga maskerenya.
0: Manga maskerenya?
1: Yo.
0: Aha. Kapo nsikwe zulu umwe pitatani?
1: Nsikwe zulu te pita niga munafunika si machibesedidi kakara. Chapo, mbasa, mbeni masikiore tika karambuti.
0: Aha. Mpole mpole napaka netamasu sopa misuzi na salazulo. Hana kunyangutirani misuzi ya kujana matabisho mbuya. Kapo, ife kuno mboka yatu mwevesera kuno mbuya?
1: Mboka ife tuwevesera.
0: Aha, mbani hapa, ndi kufuna kwa babacho openu ndia wanyakumuida kutuno ndi mwanazea bali wapanu nompodi kutia haveke simabasa anapate yawa tangwe kutipasa manyazu mpedidi timpikweni. Ndi majuta openu ndi kufuna kwa babacho.
1: Mbani kwa takinyo.
0: Baba?
1: Urungu mbo kutezeni na mbunzu na ikemi papwecha na babasa anapatemwe.
0: Takuta.
1: Ini ndapo mira pikuru kakamwe. Ini kuona panga, ndikaenda kaona nkati mabuku. Ndikaenda kaona kuti pakutoma, adafune ndi babaji. Babaji, aenda kama kuti mwananga aende kaferi usiku. Pide fikini sa zigo, ii kadafa tayi, so ii apite makufa. Pide pite makufa, iyo anyakuiva, aitakona uchimundwa dani, afa. Mwenye ii kadafa tayi,